0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu. Ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, se. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tidak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: uang, Bu.
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat! Tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting. Demikian.

Masih di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih berkabar-kabar Rian nih teman Pro 2 di Serui yang cerah. Waduh, hari ini mantap karena tidak kabut lagi ya teman Pro 2. Kabut tapi masih sedikit-sedikit nih teman Pro 2. Kabut tapi tidak seperti kemarin-kemarin yang terlalu berkabut di Serui ya teman Pro 2. Dan kali ini nih teman Pro 2 ada info-info. Kali ini dari ada aktor Sebastian Stan yang buka suara keterlibatannya dalam film superhero yang berjudul The Batman Part 2, garapan sutradara Matt Reeves nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Sebastian Stan mengatakan masih berhati-hati dalam membicarakan mengenai perannya yang masih dirahasiakan dalam film The Batman Part 2 nih teman Pro 2. Dan ia mengatakan seperti begini nih teman Pro 2, bagi saya ini benar-benar terasa seperti sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang pernah saya lakukan. Dan itulah yang saya sukai, saya sangat bersemangat. Dan ini adalah salah satu situasi yang paling menantang yang pernah saya jalani. Saya merasa sulit untuk membicarakannya tanpa kemudian menjadi bahan spekulasi dari sudut pandang tertentu. Saya pikir itu adalah hal yang sangat ambisius dan saya harap hasilnya memuaskan, kata Sebastian Stan dikutip dari laporan The Hollywood Reporter hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 kemarin. Ya teman Pro 2, Sebastian Stan mengaku memiliki keyakinan besar terhadap proyek tersebut karena merasa sutradara Matt Reeves yang dinilainya sebagai salah satu seorang yang jenius di zaman sekarang. Reeves sudah mengerjakan film itu selama 3 tahun, kata Sebastian Stan nih teman Pro 2. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dia tahu apa yang dia lakukan, jadi saya senang menjadi bagian dari visi itu, kata Sebastian Stan nih teman Pro 2. Dan ia juga mengatakan bahwa sebelumnya dirumorkan akan memerankan Sebastian Stan ini jaksa distrik ikonik Gotham City di Harvest Den yang juga dikenal sebagai Two-Face dalam film The Batman Part 2 ini. Namun kabar itu belum dikonfirmasi secara resmi dari sang aktor yaitu Sebastian Stan nih teman Pro 2.

Nah, teman Pradua, Warner Bros. Dan DC Studio pada hari Senin tanggal 5 kemarin nih teman Pradua mengumumkan menghentikan sementara produksi film The Batman Part 2 setelah sutradara Matt Reeves mengambil jeda untuk menangani masalah pribadi urusan keluarganya. Dan ya, Matt mendapatkan dukungan penuh dari DC Studios dan kami menantikan untuk melanjutkan perjalanan ini segera. The Batman

tetap santai dalam mengikuti perkembangan film-film yang bakal Bang Dul hadirkan untuk kalian semua di beberapa hari ke depan ya teman Produa, selama kita bersua-sua di Produa Erotis Teroid tentunya. Nah teman Produa, itu dia informasi yang Bang Dul ke teman Produa terkait dengan Sebastian Stan nih teman Produa, yang bahas keterlibatannya dalam film The Batman part 2 ini nih teman Produa. Jadi Bang Dul masih punya banyak informasi untuk teman semua di siang menjelang sore ya teman Produa. Dan kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita berkabar-kabar lagi nih teman Pro 2. Ada Pemprov Papua yang catat alokasi dana tambahan infrastruktur 2027 tahun depan sebesar 596,1 miliar rupiah. Wow.

Ya, teman Produa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Provinsi Papua mencatat alokasi dana tambahan infrastruktur atau DTI untuk tahun 2027 tahun depan mencapai 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya di angka 530,5 miliar rupiah. Kepala Baperinda Provinsi Papua, Mufli Musad di Jayapura hari Selasa kemarin mengatakan bahwa kenaikan tersebut turut terjadi karena besaran dana yang dialokasikan bagi setiap kabupaten dan kota di Papua. Dan menurut Mufli, ini teman Produa, penetapan alokasi DTI mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, antara lain luas wilayah, jumlah orang asli Papua atau OAP, jumlah penduduk, serta indeks kelemahan konstruksi. Dan ia juga menjelaskan, Pemprov Papua akan menyusun program dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah, termasuk meningkat. Ya, teman Produa, Pemprov Papua akan menyusun program dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah termasuk peningkatan konektivitas dan akses internet serta program lainnya yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua. Dan di kini Provinsi Papua menyiapkan subsidi angkutan laut untuk mendukung konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak. Program tersebut ditujukan agar konektivitas antar daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mulai dijalankan pada tahun 2026 tahun ini. Dengan subsidi angkutan laut ini diharapkan dapat mendukung konektivitas antar daerah secara berkelanjutan, terutama dalam menghubungkan Jayapura, Serui, dan juga Biak, ujar dari ujar kepala Baperinda Provinsi Papua, Mufli Musad di Jayapura hari Selasa. Dan alokasi DTI Papua menunjukkan kecenderungan meningkatnya dalam prioritas 2023 hingga 2027 seiring dengan perubahan sejumlah indikator yang menjadi dasar perhitungan. Nah, teman Produa, berpindah ke informasi berikutnya. Waduh, kali ini masih dari daerah Papua. Ada Bea Cukai Jayapura yang serahkan 200 butir amunisi ilegal ke Polda Papua nih, teman Produa. Ya, teman Produa, Bea Cukai menyerahkan hasil tangkapan dari perairan Jayapura Papua sebanyak 200 butir amunisi ilegal berkaliber 5,6 mm kepada Polda Papua. Dan peluru itu sudah diserahkan ke Ditkrimum Polda Papua yang kemudian diserahkan ke Satgas Operasi Damai Kartens untuk diselidiki lebih lanjut, kata Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin kepada media pewarta, ya teman Produa, pewarta di seluruh Indonesia. Waduh. Ya, teman Produa, Bea Cukai Jayapura pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 kemarin mengamankan sebanyak 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm dan 6.800 batang rokok ilegal dari perairan Jayapura. Dan Fungki selaku Kepala Bea Cukai di Jayapura mengatakan bahwa penemuan amunisi dan rokok ilegal itu berawal dari patroli yang dilakukan oleh kapal Bea Cukai Jayapura sejak hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Ya, teman Produa, kronologinya itu seperti begini nih, teman Produa. Saat Bea Cukai berpatroli menemukan kapal motor berbentuk longboat
yang mencurigakan sehingga didekati. Namun kapal tersebut melarikan diri ke arah perairan PNG atau Papua Nugini. Sebelum melarikan diri, kata Funky ini teman berdua, anak buah kapal tersebut sempat membuang 3 koli ke laut dan pihaknya mengambil barang tersebut serta dibuka ternyata berisi 200 butir amunisi dan 34 slop atau 6.800 batang rokok. Dan ia mengatakan, Funky mengatakan bahwa Bea Cukai Jayapura akan terus meningkatkan patroli di perairan Jayapura guna mengantisipasi terjadinya aksi penyeludupan di teman perdua.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
2: Mama.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

Oke, teman-teman berdua, hai hai. Oke. Untuk pendengar setianya Produa Serui dimanapun kalian berada nih. Oke, makasih ya untuk kebersamaan kalian nih teman Produa. Oke, selamat sore menjelang malam nih. Apa kabar nih teman Produa? Oke, semoga kita sehat selalu dan tetap semangat nih teman Produa. Pasti kamu dengar suara nih, ini pasti Kak Oja. Oke, seperti biasa nih teman Produa, Kak Oja akan temani ruang dengar kalian hingga nanti jam 12 tutup siaran kita. Dan untuk itu teman Produa, Kak Oca akan hadirkan beberapa informasi. Aduh, ini pokoknya kece-kece parah nih teman Produa. Mulai dari perfilman dan juga dunia musik nih teman Produa. Dan yang pasti kamu tahu Kak Oca kan sukanya ngomongin-ngomongin film. Oke, untuk itu teman Produa, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Produa Serui.

0: are y'all talking about?
1: No, I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit looks.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Bebatuan, Bu.
3: Bagus.
6: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
6: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

FM. Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Hey. Oke, kali ini teman Pro 2. Oke, Kak Oja mau berbagi sedikit ya. Kamu pernahkah tidak terpikir di kamu punya pikiran kalau kenapa ya Upin Ipin itu tidak pernah naik kelas? Nah, teman Pro 2, Upin dan Ipin itu merupakan dua karakter utama dalam serial kartun Upin dan Ipin. Tapi kartun ini tahu enggak kamu di pertama tayang di TV pada kapan? Dan tahu enggak teman Pro 2? Upin Ipin ini pertama kali tayang tanggal 14 September 2007 loh, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sejak penayangannya pada tahun 2007 hingga sekarang, Upin dan Ipin ini digambarkan sebagai murid TK di sekolah Tadika Mesra ya. Yap, sama seperti Upin dan Ipin, ya kawan-kawan sepermainan mereka pun digambarkan masih sekolah di TK ya. Fakta inilah yang menimbulkan pertanyaan, banyak pertanyaan ya, tapi lucu ya. Kira-kira kenapa Upin dan Ipin itu nggak pernah ya naik kelas? Nah, entah bagaimana pertanyaan itu bermula, tapi akhirnya sering dibicarakan di dunia maya dan di medsos ya. Itu sering banget ya komentarnya netizen. Dan uniknya lagi ini teman berdua, gak sedikit orang penasaran alasan Upin dan Ipin itu masih saja sekolah TK, padahal normalnya mereka sudah masuk SMA loh. Tapi kan sebenarnya itu film ya, tapi kayak aja sih don't worry, be happy, yang penting kan kita nonton. Oke, buat kamu nih yang penonton yang udah ngikutin kartun Upin dan Ipin sejak awal dibuat, kita penasaran banget ya, apa sih alasan dibalik Upin dan Ipin ini enggak naik kelas yang sebenarnya? Yes, ya, saking penasarannya, kita sebagai nonton ini ada ya kadang yang sampai membuat banyak teori untuk mencari jawabannya. Jadi begini teman produk, tidak ditemukan penjelasan tepat kenapa Upin dan Ipin ini tidak pernah naik kelas. Namun, penjelasan logis yang bisa digunakan adalah Upin dan Ipin ini sebatas kartun yang tidak harus mengikuti fase pendidikan di dunia nyata. Yap, selain itu juga teman Pro 2, pihak produksi juga menjaga kontinuitas cerita agar kita sebagai penonton ini ya bisa terus menyaksikan petualangan Upin dan Ipin dan kawan-kawannya di setiap episodenya. Ya karena itu peristiwa yang dialami Upin dan Ipin cenderung berulang ya, tapi dengan tambahan kejadian baru yang unik. Ya misalnya nih teman Pro 2, episode Upin dan Ipin Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu dibuat dan ditayangkan setiap tahun ya. Akan tetapi kita lihat kalau sebenarnya kita nyimak nih teman Pro 2, ceritanya selalu berbeda ya, supaya penonton tetap terhibur. Ya alasan dari pembuatan film ini yaitu membuat Upin dan Ipin serta karakter lainnya dibuat konsisten dalam banyak hal sehingga Upin dan Ipin ini tetap anak TK, tidak bertambah umur dan tidak naik kelas juga. Walaupun demikian, bisa jadi kedepannya pihak produksi akan membuat Upin dan Ipin ini versi dewasa juga ya. Kira-kira mungkin akan seperti apa ya penampilan Upin dan Ipin sudah dewasa nanti? Menurut kamu nih gimana nih teman Pro 2?

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ayo teman berdua, oke kita lanjut ya ngobrol-ngobrol kita ya teman berdua kali ini. Oke, kamu tahu gak tidak penyanyi lagu Avengers Sevenfold? Nah ini dia, ada yang punya lagu Dear God. Coba ya kau coba putar, kamu dengar dulu ya teman berdua.

Oke, teman berdua, pasti kamu tahu ini lagu Dorgat dari Avenged Sevenfold. Ya, teman berdua tahu enggak, mereka akan konser loh di Jakarta. Yaps, dan tahu enggak konser mereka ini ya akan berlangsung tanggal 10 Oktober 2026 loh di Jakarta nih teman Pro 2. Ya, ini tinggal menghitung hari aja dan tampil di Jakarta International Stadium loh teman Pro 2. Ya, di sini bagi para penggemar yang sudah mengamankan tiket perlu menukarkan voucher tiket yang diperoleh saat pembelian atau akan menjadi wristband atau gelang akses yang masuk ke area konser tersebut. Oke. Dan ini dia ya teman Pro 2 deretan bocoran lagu dari Sevenfold ini. Oke, Avenged Sevenfold ini menjadi salah satu band mancanegara yang paling sering ya menggelar konser di Indonesia hingga Oktober 2026 ini. Band asal Amerika ini tersebut tercatat telah dan akan tampil sebanyak 5 kali loh di Indonesia. Ya, bisa dikatakan Avenged Sevenfold ini merupakan band yang paling membekas di ingatan anak-anak milenial, apalagi lagunya yang berjudul Dorgat yang tadi Kak Ocha sudah putar dikit nih. Itu sukses ya menduduki puncak tangga lagu di warung internet atau warnet pada masanya nih teman Pro 2. Oke, BTW nih waktu Dorgat itu kalian umur berapa sih teman Pro 2? Ya, tidak hanya lagu Dorgat, tapi ada lagu Afterlife, Size the Day, A Little Piece of Heaven. Itu juga ya menjadi bagian dari perjalanan musik mereka. Dan tahu gak teman Pro 2, lagu-lagu ini ya turut memperkuat kedekatan dari band asal Amerika ini, Sevenfold ini, pada pendengar Indonesia dari berbagai generasi loh teman Pro 2. Dan popularitas di Indonesia juga, popularitas dari Sevenfold ini di Indonesia ini terlihat dari antusiasme penggemar ya setiap kali band ini menggelar konser di Indonesia. Kehadiran mereka di Jakarta pada lusa nanti akan menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk kembali menyaksikan penampilan langsung band favorit mereka. Ya, mengingat kembali Sevenfold ini akan melaksanakan konser di Jakarta International Stadium ya pada Sabtu 10 Oktober 2026 ya teman Pro 2. Ini dikutip dari laman website resminya Setlist FM, dan ini ada beberapa 13 bocoran lagu loh yang akan dibawakan oleh Sevenfold ini teman Pro 2. Oke, ada lagu Nightmare, Magic, Afterlife, Save of Fire, Bird Life, Size the Day, M.I.A, Guns Lead Hell to the King, Bad Country, Only Confession, A Little Piece of Heaven, dan Cosmic. Yaps, teman Pro 2. Oke, tapi kok nggak ada Dorgat-nya? Harus dong. BTW nih teman Pro 2, kamu dengar dia punya lagu Dirgat yang tadi sepangkal yang Kak Ocha ada putar itu dari umur berapa sih? Kalau Kak Ocha itu udah lama ya, dari Kak Ocha sekolah sampai kalau gak salah Kak Ocha hafal ini lagu Dirgat ini teman Pro 2, tapi belum pernah nonton konsernya. Dan kalau ada kesempatan Kak Ocha mau sekali nih menonton langsung konsernya dari Avenged Sevenfold. Dan ini dia lagunya teman Pro 2, Dirgat.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome to RRI Play. RRI Play.

Ayo teman pro 2. Hey, bareng Kak Ocha di sini ya, teman pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, hari ini. Oke. Itu udah di jam 7.55 menit ya, teman pro 2. Dan kali ini Kak Ocha mau berbagi informasi seputar dunia selebriti. Dan ini kamu harus tahu nih, teman pro 2, mungkin ini salah satu kamu punya penyanyi favorit, yaitu Rihanna. Tahu enggak teman pro 2, Rihanna kini viral di medsos ya, setelah dirinya memutuskan untuk ikut berjualan di live TikTok untuk menjual berbagai produk dari jenama miliknya, yaitu Fenty Beauty. Dan aksi ini ya, aksi dari Rihanna ini minta netizen check out ya, berkaitan dengan acara Fenty Beauty TikTok Shop Mega Live pada hari Selasa kemarin waktu New York ya, dan hari Rabu waktu Indonesia. Ya, Rihanna sempat ya mengumumkan hal tersebut dalam akun Fenty Beauty pada 4 Oktober 2026 lalu. Dalam unggahan berupa potongan video itu, Rihanna bertanya ya, apakah penggemarnya suka TikTok dan produknya. Yaps, ketika Rihanna benar-benar turun ke studio untuk jualan live di TikTok, penontonnya membludak hingga lebih dari 1,5 juta akun menyaksikan live tersebut loh. Wow. Ya, seperti host live pada umumnya, Rihanna pun ikut membacakan komentar dan mengenalkan produknya, termasuk Rihanna ikut juga memencet siren efek suaranya loh. Bukan cuma itu aja teman pro 2, Rihanna juga mengonfirmasi kalau dirinya memiliki setidaknya 150 lagu yang sudah ia buat

pribadinya dibandingkan dia kembali merilis album. Dan sini teman perdua terakhir kali Rihanna merilis album solo yaitu pada tahun 2016 dengan judul Anti. Walaupun sempat merilis sejumlah single yakni Believe It, The Party Next Door pada tahun 2020 dan Love Me Up tahun 2022, soundtracknya Black Panther ya. Oke, yang jadi soundtrack Black Panther 2 dan A Friend of Mine 2025 yang jadi soundtrack Smurf juga ya. Namun pada Agustus 2026, Asap Rocky selaku pasangan sang musisi mengungkap kalau Rihanna telah kembali ke studio dan sedang menggarap materi baru. Dalam wawancaranya dengan The Jason Lee Show, seperti beritanya di People, teman perdua Asap Rocky menepis anggapan kalau dia jadi penyebab Rihanna begitu lama menunda perilisan project album penuh terbarunya loh. Pada Juni 2022, Rihanna ini ya sempat mengaku kalau untuk meracik album kesembilannya yang disebut penggemar sebagai R9, ya ia butuh benar-benar yakin ya akan materinya. Yaps. Dan tahu nggak teman pro 2 penontonnya, wow, 1 juta lebih loh. Ada dan dia live ini teman produa menjual berbagai produknya Fenty Beauty dan penontonnya banyak kayaknya itu para netizen ya cuma masuk screenshot dan ini memang videonya sempat viral ya di media sosial FYP ya teman produa banyak dibagikan juga oleh para penggemarnya Rihanna. Oke teman pro 2 yang viral-viral tadi kan udah dari Rihanna nih teman pro 2 yang live TikTok. Dia menjual produknya Fenty Beauty di live TikTok pengunjung atau penontonnya sebanyak 1 juta lebih penonton ya teman pro 2. Tapi kali ini lagi nih teman pro 2 yang lagi FYP ya lagi viral di media sosial yaitu pasti kamu tahu apa yang mahal nih. iPhone 18 Pro masuk Indonesia. Mari kita cek harga resminya nih teman Pro 2. Ya tidak butuh waktu lama untuk iPhone 18 Pro series hadir di Indonesia. Setelah dirilis secara global pada 10 September 2026 lalu, ponsel terbaru Apple itu akhirnya mendarat di dalam negeri pada awal Oktober 2026 ini loh teman Pro 2. Dan ini iBox ya, dan salah satu agen resmi penjual produk Apple di Indonesia telah memajang iPhone 18 Pro series di situs resminya dan membuka pre-order mulai 7 Oktober 2026. Sementara itu, pick up atau ketersediaan di toko dijadwalkan dimulai pada tanggal 16 Oktober 2026. Yang menjadi pertanyaannya nih teman Pro 2, berapa sih harga ponsel tersebut di pasaran Indonesia? Yap, kita lihat nih 18 Pro yang 17 saja harganya masih belum turun ya. Harganya memang lebih mahal ya dibandingkan ya model sebelumnya, tapi tidak semahal seperti yang banyak diprediksi orang loh. Kamu tahu gak tidak teman Pro 2 harga resminya di Indonesia ini berapa? Oke kali ini teman Pro 2 iPhone 18 Pro 256GB itu jatuh dengan harga Rp27.499.000. Oke, langsung aja kayaknya 27.500 ya. Oke, itu yang 18 Pro 256GB. 18 Pro 512GB itu dengan harga Rp32.999.000. Wow, ini tembus 33 juta loh teman Pro 2 dan satu HP iPhone itu ketung bisa beli satu motor ya teman Pro 2.

Dua. Oke, mungkin kira-kira begitu ya berita-berita yang terbaru nih teman Pro2 dari ya seputar yang lagi viral-viralnya nih di media sosial nih. Oke, untuk itu teman Pro2 tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro2 Serui.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

Ayo teman Produa, kita lanjut ngobrol kita ya teman Produa. Dan kali ini teman Produa yang bakal kita ngobrol bukan seputar film nih teman Produa. Dan kali ini teman Produa, kamu coba bayangkan saja jika ini kita flashback ya teman Produa. Dan kali ini Kak Ocha mau kamu membayangkan mengulas kamu punya otak kembali ke pelajaran sejarah nih waktu kita sekolah. Dan kayaknya Kak Ocha baca-baca, tapi ini Kak Ocha mau share nih buat teman Produa. Coba bayangkan aja jika kapalnya Christopher Columbus tak pernah mencapai daratan Amerika. Nah, sejarah dunia mungkin akan berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda ya teman Produa. Ya, di sini teman Produa, Kak Ocha lihat, tapi ini Kak Ocha kepo nih dengan ceritanya. Ya, pada tahun 1492 atau 1492, Columbus berlayar ke arah barat dengan harapan menemukan jalur baru menuju Tiongkok dan Asia Selatan. Namun, alih-alih sampai di Asia, ia justru menabrak dunia baru benua Amerika dan mendarat di Kepulauan Karibia. Ya, meski bukan orang Eropa pertama ya yang mencapai belahan barat, Viking sudah lebih dulu tiba di Newfoundland sekitar 500 tahun sebelumnya. Dan ekspedisi Columbus lah yang membuka jalan ya bagi kolonisasi besar-besaran Eropa di dunia baru. Namun nih teman Produa, bagaimana jika perjalanan itu gagal total? Misalnya aja ya, kapal-kapalnya tenggelam atau awaknya terpaksa berbalik arah sebelum mencapai Karibia. Ya, di sini ada beberapa sejarawan juga berpendapat ya kalau sebenarnya pelayaran Columbus ini memang gagal dalam arti tertentu ya. Di sana ada Douglas Hunter, yaitu seorang peneliti independen. Dengan gelar doktor sejarahnya menjelaskan kalau Columbus tidak pernah berhasil membuktikan jalur barat menuju Asia. Meskipun begitu, Columbus tetap bersikeras bahwa tanah yang ia temukan adalah bagian dari Asia. Ya, meski bukti ada yang ada jelas menunjukkan sebaliknya. Ya, pertanyaannya nih, siapa yang akan menemukan dunia baru? Nah, suku-suku asli telah menempati benua Amerika setidaknya sekitar 23.000 tahun lalu. Namun, kedatangan bangsa Eropa juga terjadi jauh kemudian ya jika Columbus gagal mencapai dunia baru. Dan para ahli sepakat kalau cepat atau lambat orang Eropa lain tetap akan sampai ke sana. Dan di sini ada juga ahli profesor sejarah dari Universitas Notre Dame. Dia menjelaskan kalau pada tahun 1480-an itu ada eksplorasi Samudra Atlantik itu sudah terbukti menguntungkan. Produk seperti gula, ikan cod, minyak paus, gading narwal, emas Afrika Barat hingga budak dari Islandia dan Afrika itu menjadi komoditas penting. Maka mendarat di sisi barat samudra hanyalah soal waktu aja. Lalu pertanyaannya, negara mana yang memungkinkan kemungkinan besar akan lebih dulu sampai di dunia baru? Ya, ini menurut Geoffrey Simcox, ya profesor emeritus sejarah dari UCLA Portugal, ayah ini bisa saja menjadi pihak pertama jika Spanyol menyerah setelah kegagalan Columbus. Di sini juga dia menyembahkan kalau Raja Portugal tahu betul ambisi Spanyol dan pasti akan bergerak cepat untuk mencegah langkah-langkah Spanyol berikutnya. Ya, bagaimana jika memang Portugal yang lebih dulu di dunia baru? Ya, mereka perkirakan kalau perjanjian Tordes 11 tahun 1494 yang membagi wilayah Atlantik antara Spanyol dan Portugal ya mungkin tak akan pernah terjadi ya. Jika Portugal lebih dulu mendarat di dunia baru, mereka tidak akan merasa perlu berbagi dengan Spanyol ya.
Selain itu juga ada penaklukan besar abad ke-16 oleh tokoh-tokoh Spanyol seperti Hernan Cortes terhadap kekaisaran Aztec dan Francisco Pizarro terhadap Inca. Ya, mungkin tak akan terjadi dalam bentuk yang sama ya, meskipun begitu ya Hunter ini menilai kemungkinan besar penaklukan serupa tetap akan dilakukan oleh penjelajah Portugis. Namun ada satu hal yang bisa berubah drastis, yaitu bahasa nih teman Produa. Jika Portugis lah yang pertama mendarat di Amerika, bisa-bisa ya bahasa Portugis akan menjadi bahasa dominan di belahan barat dunia, jauh melampaui pengaruhnya yang kini terbatas di Brasil aja. Nama-nama tempat juga akan berbeda, tidak akan ada nama Colombia atau District of Columbia di Amerika Serikat, sebab nama Columbus tak akan pernah mendunia. Ya, ceritanya menarik ya. Hunter ini bahkan berandai-andai jika dua saudara Pinson yang menjadi nahkoda kapal Nina dan Pinta dalam armada Columbus itu berhasil mencapai dunia baru setelah kegagalannya. Ya, mungkin saja ya nama mereka akan diabadikan di peta Amerika. Namun, satu hal yang tak pernah berubah dalam skenario nih teman Pro 2, apapun adalah nasib tragis penduduk asli Amerika. Ya, kontak dengan bangsa Eropa hampir pasti akan membawa wabah penyakit dan penaklukan brutal yang menghancurkan peradaban lokal. Meski begitu, teman berdua, bangsa-bangsa pribumi tidak pernah benar-benar lenyap loh. Mereka bertahan, melawan, dan hingga kini terus melestarikan bahasa serta kebudayaan mereka. Yap, menurut kalian nih gimana teman berdua? Kalau bagaimana jika Columbus nggak pernah menemukan benua Amerika? Mungkin sekarang di Amerika sana dong berbahasanya berbahasa Portugis ya, karena orang di sini beberapa sejarawan menemukan kalau yang pertama yang harus namun yang berubah drastis itu bahasa. Jika Portugis yang pertama mendarat di Amerika, berarti di sana mereka memakai bahasa Portugis nih. Menurut kamu gimana teman berdua?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

joint, coffee in the joint. Oke, teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, teman Pro 2. Oke, waktu menunjukkan pukul 9:01 dan kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta di program siaran kita MLC Music Live Chat. Dan ini dia teman Pro 2 langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: streaming. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edith ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edith akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah. Mentari.

0: I am three.
1: Lah, boleh dong. Boleh-boleh aja kan?
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gua maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa udah enggak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan?
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Bareng sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson ya bolak-balik kita. Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang
1: nah.
0: baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan salah, bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh, yeah. Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Paham.
3: Aduh, kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada-ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya bener.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Enggak
1: juga, udah gak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Benar.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Benar. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
3: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian di mana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih,
3: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah,
3: jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
3: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh,
0: oke. Okay.
1: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Real, ya. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya. Yeah.
3: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Modus
3: kan kayak kuring ya.
1: Iya. Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya. Kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Aduh, penipuan ya.
3: Iya, enggak ya, jangan ya.
0: Jangan, benar-benar.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini nggak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau nggak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
3: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
1: Wow, oke.
3: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, gitu. Jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
3: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi.
0: Iya lagi gitu kan.
3: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke.
3: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak.
1: Okay.
3: Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
1: Nice.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright, tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan.
0: Nggak kelihatan. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
0: oke,
2: dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, okay, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener, gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Jadi
2: fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget,
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan. Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: yang semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke, oke. Bukan bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright, tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng.
0: Wow.
2: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA.
1: Ya?
2: SMA. Merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah lu.
0: Enggak diketawain.
1: Pensa Lisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA.
0: Okay.
2: Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya benar.
2: Iya dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu. Ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donate, bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih.
2: Terciduk.
1: Bener-bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru
1: dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kureng. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang dong.
3: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati
3: gimana? Oh iya.
1: Tadi Alisa bercerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, sikatelan.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
2: gitu. Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi memulai yang kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua ada.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
2: Enggak enak. Mau bayarin enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi temuin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian emang satu lagi.
2: Oh,
3: lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan,
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak okay, nih okay, yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
1: Iya dong.
3: Eh, keren
1: iya
3: banget.
1: Pernah
2: yes,
1: dong.
2: Yes.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Nah,
3: ya udah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu loh.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong. Harus, harus dong.
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galat
2: bukan, bukan, bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Itu, apa itu. Kalau lo apa nih tambahan dit?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan
2: sih
3: matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries.
3: Oh, kalau
2: iya,
3: gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok aja.
1: Sorry banget ini. Kebaca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenernya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Bener.
1: Iya.
2: Bener.
3: Tau ya, ikan yang dipancing juga gak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek
2: harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh bener.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib, tuh ajaib sih.
2: Ajaib jujur
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Berarti nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay. Hmm.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak...
1: Oh. Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan too much.
3: Yeah. Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi yang kayak gitu. Oh, asik sih, asik bukan sih. Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Gedu.
3: Ada Ujang Gedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura, katanya semangat Ica.
3: Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow. Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: nggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang ngebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget.
1: Banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Lisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia di saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil.
2: Boleh. Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya?
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Iya, yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di Ismodi SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.

0: adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: This is it, girl.
1: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi. Rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai ketemuan berdua, hehehe. Masih di 101,5 FM RRI Produa, suri teman terbaik kamu. Hai ketemuan berdua, kali ini di jaga malam kita Kak Usha mau ngobrol seputar film horor nih. Wow, horor banget. Ah, enggak nih teman berdua, kali ini ada sinopsis film dari Author Mami, yaitu film yang genre horor ya. Ini tentang mama dan anak nih teman berdua. Ya, belum House Production resmi merilis film horor terbarunya ya, yang berjudul Author Mami. Itu dirilis tahun 2026 ini. Menariknya nih dari film ini yaitu ini dibintangi oleh artis peraih Oscar ya teman berdua, yaitu Jessica Chastain. Yap, teman berdua kamu tahu toh si artis peraih piala Oscar ini, Jessica Chastain ini, dia pemain film yang psikopat. Yap, itu dia. Ini dia salah satu pemeran utamanya. Ya, saat pertama kali trailer perdananya dirilis di Universal Pictures pada Juli 2026 lalu, film Other Mommy ini langsung menjadi perbincangan di medsos ya, karena penyuguhan konsep horornya berbeda nih teman berdua. Ya, sebelum menontonnya di bioskop, tidak ada salahnya ya untuk mencari tahu sinopsis film Other Mommy ini ya teman berdua. Mari kita simak sama-sama sinopsis atau deretan fakta di film Other Mommy ini. Ya teman berdua, film ini bercerita tentang Bella yang diperankan oleh Arabella Olivia Clarke. Ya, ini seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun yang tinggal bersama mamanya bernama Ursula yang diperankan oleh Jessica Chastain, dan sang papa bernama Russ yang diperankan oleh Jay Duplass. Di usia tersebut, Bella tumbuh di tengah hubungan keluarga yang perlahan retak. Nah, suatu hari muncul sosok misterius yang memiliki wajah dan penampilan persis seperti mamanya. Bella pun menamainya Other Mommy, namun di balik wajah itu tersembunyi sesuatu yang lebih mengerikan. Mulanya sosok Other Mommy ini hanya muncul di kamar Bella sambil terus membujuk agar ia bisa memasuki sanubari Bella dengan bertanya, "Can I go inside your heart? Wow, apakah aku boleh masuk dalam hatimu?" Namun teman berdua, karena bujukannya tidak digubris oleh Bella, ia pun mulai keluar dari persembunyiannya dengan mengusik kehidupan keluarga kecil tersebut. Bella, Ursula, dan Rose pun semakin sulit membedakan makhluk yang pandai menyamar ini. Dengan memanfaatkan kesepian dan kebutuhan Bella dan akan kasih sayang, Other Mommy berusaha merebut kepercayaan perempuan kecil itu dan memisahkannya dari kedua orang tuanya. Ya, Other Mommy ini diperankan atau dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris berbakat ya. Bahkan salah satunya adalah pemenang Piala Oscar, yaitu ada Jessica Chastain sebagai Ursula dan Other Mommy sendiri nih teman berdua. Wah, mukanya menyeramkan sekali ya teman berdua. Tapi memang Jessica Chastain ini, ia sering aktris film horor ya. Kayaknya Kak Oja pernah nonton filmnya dia di Psikopat nih teman produa, paling sering nih si Jessica. Dan juga ada Arabella Olivia Clarke sebagai Bella, ada Jay Duplass sebagai Rickens dan lain-lain nih teman produa. Film menarik, fakta menarik dari film ini yaitu Jessica yang menantang dirinya untuk memerankan dua karakter sekaligus loh. Ya, karakter pertama yang perlu diperankan adalah Ursula, mama kandung Bella. Ya, sebagai Ursula ia dituntut untuk menjadi seorang mama yang
perlu ya untuk melindungi putrinya. Di sisi lain juga, Jessica Chastain ini diperankan sebagai sosok yang jahat, yang itu other mommy yang mencoba untuk meniru Ursula dan menakuti anaknya Bella. Dan yang kamu harus tahu nih teman Pro 2, film horor Other Mommy ini merupakan adaptasi dari novel laris pada tahun 2023 yang berjudul Inside Around the House milik Josh Malerman, dan film ini disutradarai oleh Rob Sivek yang sebelumnya telah dikenal lewat film The Boogeyman 2023 dirilisnya The Scam dan House 2020. Dan ini film ini ya teman Perdua Other Mommy ini sudah mulai tayang lebih dulu ya di bioskop Indonesia sejak 7 Oktober 2026, berarti kemarin ya. Ini mendahului jadwal rilis di beberapa negara lain. Pasalnya nih teman Perdua, Universal Pictures mengumumkan bahwa perilisan secara global akan berlangsung pada 9 Oktober 2026. Yap, teman Pro 2 itu sinopsis singkat mengenai film Other Mommy. Oke, apakah kamu tertarik nih teman Pro 2 menonton film satu ini? Oke, kayaknya Kak Oce tertarik banget nih teman Pro 2. Dan ini udah ditayang di bioskop Indonesia sejak kemarin ya. Oke, teman Pro 2, kalau kamu tertarik menonton film satu ini, kam langsung gas jatuh saja karena filmnya ini ya, menegangkan.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
2: Dia dateng, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi

di pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia, yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai.

Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada, makasih nih ya untuk kebersamaan kalian pada malam hari ini teman Pro 2 yang udah sama-sama with KOC di jaga malam kita kali ini. Mungkin yang gak sempat mungkin bisa besok ya, dan pastinya nih teman Pro 2 di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Untuk itu teman Pro 2, KOC pamit undur diri dari ruang dengar kalian. See you, bye-bye, besok ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu ketika musibah datang melanda dan menimpamu, berarti Allah sayang kepadamu. Datangnya musibah adalah pertanda bahwa Allah menyayangi kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah turunkan musibah kepadanya. Berarti turunnya musibah kepada kita adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpahkan musibah kepada hamba tersebut. Jika dia ridha, maka Allah ridha kepadanya. Kalau kita melihat ada seorang bocah kecil bermain api, maka dinasihati oleh ibunya, "Wahai anakku, jangan bermain api." Tapi sang anak ini terus bermain api. Kemudian sang ibu mencubitnya, bahkan memukulnya. Maka seketika itu juga sang anak merasa bahwa ibunya jahat. Dia mengatakan, "Mama jahat, mama nakal, mama tidak menginginkan apa yang aku sukai." Akan tetapi jika anak ini tumbuh dewasa, dia akan berpikir, dia akan memahami bahwa ternyata cubitan dari mamanya, pukulan dari mamanya adalah pukulan kasih sayang agar dia tidak terkena bara api. Barangkali itulah cerminan singkat yang bisa kita lihat bahwa teguran dari Allah, musibah yang datang kepada kita sebenarnya adalah kasih sayang Allah kepada kita agar kita terhindar dari musibah yang lebih besar menimpa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

motivasi untuk sahabat. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda.

Motivasi untuk sahabat. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka,

0: inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, Info Pro 2 edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kali ini datang dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua telah memproses 17 tersangka dalam jaringan senjata api amunisi ilegal yang diungkapkan sejak Maret 2026 kemarin, dengan 13 diantaranya telah memasuki tahap 2. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Satejo di Jayapura hari Kamis mengatakan bahwa 2 tersangka tersebut telah memasuki tahap 1, sedangkan 2 tersangka lainnya masih dalam tahap penyidikan. Sebanyak 13 tersangka yang telah memasuki tahap 2 adalah SP yang diduga berperan sebagai pembeli senjata api dan amunisi, OB inisial OB sebagai penyumbang dana sekaligus pembeli senjata dan amunisi, serta inisial YP sebagai penyumbang dana. Kemudian MKM diduga sebagai perantara senjata dan inisial DK, KO, dan SM sebagai perantara senjata dan amunisi. Inisial HM sebagai penjual amunisi dan magasin. Inisial AKW sebagai penyedia amunisi. Inisial NH sebagai penyumbang dana. Inisial HLT sebagai penyedia amunisi kepada AKW, serta inisial YK dan AG sebagai perantara senjata dan amunisi. Ya teman Pro 2, pengungkapan jaringan tersebut merupakan pengembangan perkara berdasarkan laporan polisi tertanggal 13 Maret 2026. Dalam rangkaian pengungkapan sejak Maret, aparat menyita 298 butir amunisi, 4 magasin SS1 panjang, 1 magasin SS1 pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras panjang api bekas Perang Dunia II dalam kondisi berkarat. Yusuf juga mengatakan tim gabungan masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkapkan mata rantai lain dalam jaringan senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Ya teman Pro 2, berpindah ke informasi Info berikutnya. Informasi berikutnya datang dari Bea Cukai Jayapura yang mengamankan 643.248 batang rokok ilegal dari 37 penindakan hingga September 2026 ini, dengan nilai barang mencapai 973.908 juta rupiah. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin di Jayapura hari Kamis kemarin mengatakan sebagian besar rokok ilegal tersebut diamankan di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, sebelum diterbangkan menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Rokok yang diamankan merupakan produk pabrikan yang tidak dilekati pita cukai sehingga beredarnya melanggar ketentuan di bidang cukai. Menurut Fungki, tidak ada tersangka yang diamankan dalam 37 penindakan rokok ilegal tersebut, dan hasil barang penindakan itu selanjutnya akan dimusnahkan serta memperoleh penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain rokok ilegal, dalam periode yang sama Bea Cukai Jayapura mengamankan 88 botol minuman mengandung etil alkohol ilegal senilai 8,76 juta rupiah. Bea Cukai Jayapura juga melakukan 12 penindakan terhadap ganja dan juga total berat 15,7 kg yang ditemukan di kawasan Bandara Sentani dan Pelabuhan Jayapura. Selain itu, petugas melakukan 3 tindak pidana terhadap amunisi dengan total 6 butir di pos lintas batas negara SKO.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, berpindah ke informasi berikutnya. Ada pemerintah Provinsi Papua bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat serta World Wide Fund for Nature mulai membahas rancangan peraturan

Papua, yaitu Fikri Al-Mubarok, mengatakan perlindungan cendrawasih memang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama dalam menjaga habitat yang ada dan mencegah perburuan serta perdagangan ilegal. Ya teman Pro 2, itu dia informasi kita di edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dan teman Pro 2 bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

Masih di 101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, kita berkabar-kabar nih teman Prodewa, berkabar terkait dengan dunia olahraga. Kali ini Bang Dul bakal berkabar dari dunia pertinjuan dulu nih teman Prodewa. Dunia tinju kali ini datang dari World Boxing Council atau WBC yang mengumumkan juara kelas super terbang 52,1 kg WBC Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shiraishi untuk pertahankan sabuk juaranya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko nih teman Prodewa. Dan sang juara Meksiko akan berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia menegaskan bahwa ia adalah raja sesungguhnya WBC, memenangkan sabuk juaranya waktu kemarin. Di tempat itulah mereka akan bertanding nih teman Prodewa, di Meksiko juga. Dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 kemarin dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales di Nicaragua. Dan dalam pertarungan 10 ronde tersebut, Rodriguez tampil efektif dengan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, footwork, serta tekanan dan konsisten hingga akhir meraih kemenangan angka mutlak. Dan kemenangan atas Rosales kemarin merupakan mantan juara WBC, membuat rekor profesional Rodriguez menjadi 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Dan catatan tersebut menjadi modal penting bagi petinju berusia 25 tahun itu menjelang mempertahankan gelar pertamanya. Dan Rodriguez kini tidak hanya dituntut untuk mempertahankan sabuk, tetapi juga menjaga momentum setelah kemenangan penting yang mengantarkannya menjadi juara di kampung halamannya sendiri, yaitu Meksiko. Waduh. Ya teman Prodo, ia akan diuji Rodriguez ini akan diuji dengan petinju Jepang yang memiliki rekor 12 kemenangan, 6 KO nih teman Prodo ya, dan 2 kekalahan dari 1 kali imbang. Dan si Raisi ini memiliki potensi menjadi ancaman bagi Rodriguez nanti apabila mampu menemukan jarak dan melancarkan pukulan-pukulan kerasnya nih teman Prodo. Dan pertarungan ini juga menjadi kesempatan bagi petinju asal Jepang yaitu si Raisi untuk membuat kejutan di kandang lawan di Meksiko nanti nih teman Prodewa. Besok ya teman Prodewa, membawa pulang sabuk WBC Silver dari Meksiko akan menjadi pencapaian terbesar dalam karir sang petinju asal Jepang yaitu si Raisi, sekaligus mengangkat namanya dalam pesaing kelas super terbang. Dan teman Prodewa, atmosfer pertandingan diperkirakan akan menjadi salah satu faktor menarik dalam duel tersebut, dan Rodriguez akan mendapatkan dukungan penuh dari publik tuan rumahnya. Dan sementara si Raisi harus menghadapi tekanan bertanding di luar negaranya dengan target merebut gelar juara pertama. Nah teman Prodewa, itu dia informasi olahraga kita di hari ini di pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur nih teman Prodo ya. Bang Dul masih punya banyak informasi dunia olahraga lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Periode Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Periode, di pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, kita masih berkabar-kabar nih teman Periode, dari dunia tinju tentunya. Dari dunia tinju, sekarang tinju lagi nih teman Periode. Dan ada juara dunia kelas super bulu 59 kg World Boxing Council atau WBC, Osaki Foster bersiap menjamu Emmanuel Navarrete nih teman Periode dalam duel sesama juara dunia di Frostbank Center, Texas, Amerika Serikat, 24 Oktober 2026. Ya teman Periode, Foster akan menghadapi petinju tanggung Navarrete yang datang dengan status sebagai juara dunia kelas bulu versi International Boxing Federation atau IBF dan World Boxing Organization atau WBO nih teman Periode. Petinju asal Amerika Serikat itu berusaha mempertahankan sabuk emas dan hijau dengan membawa rekor 25 kemenangan termasuk 12 kemenangan knockout atau KO dan 3 kekalahan. Foster pertama kali merebut gelar WBC kelas bulu pertamanya pada Februari 2023, 3 tahun yang lalu ya teman Periode. Dan saat itu ia mengalahkan Ray Vargas melalui kemenangan angka mutlak untuk menjadi juara dunia. Namun masa kejayaannya Foster sebagai juara sempat berakhir ketika ia menghadapi Robson Conceicao. Foster kalah melalui keputusan angka dan harus menyerahkan sabuk WBC kepada petinju asal Brasil tersebut. Dan kekalahan itu tidak langsung berlangsung lama dan bukan menjadi akhir dari perjalanan Foster sebagai sang juara. Dalam pertandingan ulang, Foster berhasil membalas kekalahannya dengan merebut kembali gelar WBC sehingga kembali menjadi juara dunia kelas bulu nih teman Periode. Foster kemudian melanjutkan kiprahnya dengan menghadapi Raymond Ford pada tanggal 30 Mei dan dalam pertarungan tersebut, petinju berusia 32 tahun tersebut hampir meyakinkan dan meraih kemenangan melalui keputusan angka mutlak. Sedangkan Navarrete nih teman Periode, sang jawara, memperkuat posisinya sebagai salah satu petinju terbaik di kelas super bulu setelah merebut sabuk IBF-nya. Ia menjadi juara gabungan WBO dan IBF melalui kemenangan KO dominan atas Eduardo Nunes pada ronde 11 tanggal 28 Februari 2026 kemarin. Kemenangan tersebut semakin memperkokok catatan profesional Navarrete nih teman Periode. Petinju berjuluk Vaquero memiliki 40 kemenangan, 33 diantaranya adalah knockout atau KO nih teman Periode, serta 2 kekalahan dan 1 hasil imbang tanpa hasil atau no contest. Dan jika seluruh sabuk yang dimiliki kedua petinju dipertaruhkan, maka pemenang pertarungan akan membawa pulang 3 gelar juara kelas super bulu, yakni IBF, WBO, dan juga WBC. Nah teman Periode, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Periode terkait dengan dunia pergelutan atau dunia tinju nih teman Periode. Sudah pukul 6 lebih 23 menit, Bang Dul kayaknya bakal hiburkan dengan lagunya Westlife dengan judul Full Again, bakal hadir di ruang dengar teman Periode. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Periode Serui, teman terbaik kamu.

Ho, Bang Dul back again. Alah, bahasa Inggris lagi kacau juga nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, kita berkabar-kabar lagi dari dunia olahraga. Kali ini ada infonya Mandalika nih teman Pro 2. Ada sirkuit Mandalika, sirkuit internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, resmi memperoleh homologasi grade A dari Federation International de Motorcycling nih teman Pro 2 untuk musim balap 2026, sehingga memenuhi standar penyelenggara FIM Grand Prix World Championship. Ya, teman Pro 2, homologasi tersebut

Ya, teman Perdua, kamu tahu Katra, kalau sirkuit internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, resmi memperoleh homologasi Grade A dari Federation International de Motorcycling atau FIM nih teman Perdua, untuk musim balap 2026, sehingga memenuhi standar penyelenggaraan FIM Grand Prix World Championship. Dan ia juga menjelaskan homologasi tersebut juga menjadi dasar kesiapan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026, sekaligus menegaskan pemenuhan standar teknis keselamatan yang ditetapkan FIM. Dan perolehan homologasi Grade A itu merupakan hasil kerjasama dalam memastikan kesiapan sirkuit memenuhi standar internasional. Dan lebih lanjut, homologasi diterbitkan setelah inspeksi final oleh FIM pada Kamis kemarin sebagai bagian dari proses penerbitan lisensi baru untuk putaran FIM Grand Prix World Championship 2026. Dan lisensi sirkuit bernomor 1277 yang berada di kawasan The Mandalika memiliki panjang lintasan 4301 meter dengan posisi pole position di sisi kiri. Untuk kategori solo termasuk MotoGP, FIM menetapkan kapasitas hingga 32 pembalap dalam sesi latihan maupun balapan. Ananda juga menambahkan dalam proses penilaian, FIM meninjau sejumlah aspek teknis dan operasional, antara lain area runoff, gravel bebs, tyre bearings, track marking, pit lane, starting grid, dan marshal post, kemudian sistem light atau LED panel, pemeliharaan lintasan, drainase, serta long up penalty zone juga diperiksa nih teman-teman.

Ya teman Pro 2, sementara itu mulai Jumat hari Minggu, mulai Jumat hingga Minggu tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober nih teman Pro 2. Ya mulai hari ini Pertamina Mandalika International Circuit membuat rangkaian kegiatan untuk menyelenggarakan sejumlah balapan yakni MotoGP, Moto2, Moto3 dan Idemitsu Moto4 Asian Cup nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di pukul 6 lebih 31 menit, Bang Dul masih terus hibur kamu semua. Dan tentunya Bang Dul bakal share info terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk teman semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, ko sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam ko begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam terbisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
10: Loh, dek? Kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
11: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.